Nya fe oh, kuta kabonya. Pop pop pop pop pop pop nya fe oh, kuta kabonya. Pop pop pop nya fe eh, kuta kabonya. Pop pop pop pop pop nya fe oh, kuta kabonya. Pop pop pop nya fe oh.

0: ndoti kani mbeso ange mando babke nyanga ndo wo shakini yu ndo nda isku dampo na angma na angma na njeka na angamba na akwamba na imari tungi nga akwamba zake mnyi bukata na ndo nini akwamba di ndo iba konka akwamba mata diki jawara baka baka baka bindo bitra akwamba tondo binyeri soto bipa wito pa itu kembali dalam korma kakak macam tu pun dina wos baka digi somat anu lengkuni dunia bayas wos yang nanti soalan siapa?
1: No, ya sama jumbo.